0: ini siyakukhuza ophele manje sebe yakuhlena
1: but
0: nangiphushuzwayo engakuzanazipi namhlanje

0: Amaro rakam goda we. Ngorongom magatara ngaikan wale. Danal ngorongom ngaikan wale. Magatara. Yo ngaron urapandam.
1: Alal.
0: Wala ngom benya ko ya. Captain Cook ka ngaronam tebal. Danal. Tartaram danal general. Le mandal benya ngaikanam.
1: Jin. Danal mala fran I mean danal captain martanga go.
0: Yakka.
1: Bena.
0: Danal ngorongom ngaikan. Napa mala. Makasin.
1: Makasin.
0: Danal ngorongom ngaikan. Ngaikan am dan around ka pikangan dan na pangarong waktu man na pamadari pa yako
1: we
0: piringan me jendal man boya nam na pam waktu man am ka mit mit tuan am jak tanan na panan ni banan wajim na galena ap na ngal alemanan
1: rain sound ana
0: na palen bilen len tar palen o rakkelin na paun ban walun
1: rakkel manan
0: walu ora bertan banan na pa dry kum
1: Dark to Mabulongan.
0: Oi.
1: Then taste.
0: Billinia, one complaining a galki white people napa don't. Talimbo.
1: Chen!
0: Butturna, Talimbo.
1: Eh?
0: Billinia and taste, ma.
1: Aye. I'll go run, come away. I'll be up to man.
0: You know, Romaranoca.
1: The canoe. Eh?
0: The clothesman.
1: Tongo. Rambo cliff, Tangang, Kuda Damro. No, no, Libanikin, and Yakulibanikin. Nine being mixed bananine. Taripam.
0: Fly bombing kan ma?
1: Fly bombing ni nama yang orang nanti.
0: Orang orang bayang dalam nama mit ma. Ka boiling, ka napa nanti? Banyak baruan nanti napa nanti bian? Region, taripan. Region na kawat terna ya part. Balayan bayang dalam napa? Kanan ma banyak part. Ka bulu cuman banyak yang ka napa bayang dalam bulu frying na. Nai fly bayum. Bertan membentang lebih banyak. Napam dari pam?
1: Dayo, mango.
0: Mango or napa yo? Nada yang way.
1: Lerawar.
0: Yo, lerawar yo.
1: Kamango, eh? Kagokonat.
0: Benyan lerawar rumbal ma, benyan napam marawat baik ya. Kagokonat.
1: Woi.
0: Yur nabeng balam napa nani?
1: Renakam. Balam nana.
0: Balam mana pan beng? Jiolo.
1: Chen. Habis cun lejut tu nih, lejut lim.
0: Upadar tan ma kaum, nukam bayi dalam benyan dalam kelas ma atau apa apa.
1: Kajap eh?
0: Kajap. Kajap perik.
1: Wah, nenam chase lingu eh?
0: Ngalangam nuka, jinal apa jinal? Darwin Wolf.
1: Chen.
0: Pilihnya, teripa.
1: Wala.
0: Rice me.
1: Tam kau ngoi teripa menuangam nyakurame.
0: Napa mu pilihnya? Wakup mu ngaya chase pilihnya at apa?
1: Wahai,
0: bukan ko.
1: Jin, yo al punya lada bangga major arma merbulin.
0: Nah, apa belinya? Gonggol ko.
1: Ayo al punya lada malik malin malagong, mau bangga ngam.
0: Nah, mau jenggong ni orang. Belinya bang benar. Napa mdenal? Certain. Tunggu lak, nana will meringgi mak. Napa belinya?
1: Jin.
0: Nyonong ko nukan daw.
1: Wah, eh. Ngayon na yun nukan daw.
0: Na.
1: Ngayiri.
0: Na, ngayiri.
1: Butto-butto na bilang ngayiri.
0: Ngayon yung kabibi.
1: Budlin.
0: Yung alak mo nila, lambar mo.
1: Wah, eh.
0: Ngutan.
1: Butto-butto na bila.
0: Eh.
1: Dango-dango nga.
0: Na, yan ba niya ngayiri mo yako.
1: Shen baraya.
0: Na, di ka?
1: Shen baraya.
0: Yaka na nam dangerous na yako. Napan na nam marang bro, mandamin. Napa, ngayiri mo yako da ngayon. Ngayiri mo yung bro, mo dyan nga. Ya aku yo. Nah, ni aku kem.
1: Sen berja.
0: Kay. Belik. No kanam danal.
1: Eh.
0: Tapi jangan betul dap tanam. Ranging open. All night.
1: Nah danal.
0: Wajib injir tu minan.
1: Woi.
0: Jara jara mana?
1: Eh.
0: Waktu man.
1: Dalpan bayin. Nem. Atam liberten. Danal yang kuai. Oh bookmark ko.
0: Bookmark kan danal yang kuai.
1: Jen.
0: Nah, mana punya work mana?
1: Eh,
0: kalau kau beri nyamanya ya, napa yang nabeng kau kagakan kapur itu no, napa buk makta nabeng dan feeling tenarnya, kani nabeng danal, apa napa mjapam, kacitan nabeng danal, kani nam terak jalan mana?
1: Berapa nabeng nabeng yang kat tayo?
0: Wajin jeruk tun, jagulan black tun.
1: Wah, hekade, yo.
0: Meapuno napa?
1: Kalau kau beri no kap danal.
0: Nah, jom muncilan jel no kap danal. Mujur lanjut.
1: Ah,
0: buat macam war pamna banyala
1: na ma banyala pamya ko
0: tamro
1: temet temre mena
0: panyam dalgo bay bit na
1: temet temre me
0: bratan panyam dalgo bay bit thangan bingo is team up bingo ka fiji ka pmg bingo
1: kana arba mena ayre na tre na nen bulon jin
0: banang
1: ya kai
0: na pa banyam but pul o dalgo na pa
1: tanan dark tum badol mugre na
0: bay dein bul man Nego jodoh biju.
1: Tiba-tiba mana aku yang tahu tu.
0: Jodoh biju kayu bulka ya kanya nyuwing. Ma, yo jenah aku lihat, jalan apa belum?
2: G'day, I'm Troy Casadaly. You're tuning to Yungle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.

0: You're listening to Yul Ngo Radio, Milingin B.
1: Yo, don yang ada tu yang tahu don apa ya? Nguni mah menindukan lah kerangal beli first pitch yang ayang nguni kami stay out. Nguni walkan marikin Yul Ngo walal. Kanal cer walkan nak ku jama. Terpa walkan jatur mala bala walkan nak ku jama. Yur mada kadikai bulan jan pipu ka wangan na mirinya.
2: Chatur, lo kalya kato meringo. Dulu. Nipi meringo. Ini beli kolgi ya. Chatur na meringo. Ngoro nirpana. Turi nirpana. Pamulak. Pamulak tu nanti kena. Mamulak tu nanti kena. Chatur na. Mari jawa mira. Indin siapa. Zaman kan bicara. Zaman kan beli warung. Wangan ini. Wangan
3: epi kena.
2: Kalabat tulam. Dio pala jan dua lia ban tulang jara kon yuto ka wale pamdal pa dua lia ngayule zulu ngara ko aku ning ro yuna ya kacu war wit war ngun bala jan nin ku yang indin muka ni dual man gen dia lu ni mar ma mala jat tur yo jur pun na mala jur pun na mala kan ut tur ka ngain bo ut tur daing bo ya dua il ku merjar ko ya ko yul ngeja ngun ngai ut tur yo wangun ning gurta yo jurpun yo kundin malau dia nak kun nak kundin man kan jadi kerja dia orang kayun tu alin yo dia alin war kuj per kacin amar cingi kangatin ya angunan bala kuna bala ngayu li darpa nana minin minin darpa yo minin ya pijar kanja manguni nguni kan kanjar gur pang yul tur ai pin kada in walang na taing lek dal na we dak kul yan dal wal dak kul yu dak kul yan mam rak tu na gori kur chuna no oro nir pana barang kan na balayan dan belengan majulun dan bala cucu jaga mam rak kur kur chuna ma ya yanan beli yanan beli yanan beli yanan beli yanan beli dan bagdinan majinan batinan mutu muka dal dal pamalangoi mukbin muka dal kanjar yul ngualang yul na balanya itu anin na mangi padu mangi kum yul ngo yul ngo uj par ka bulun ritam tu na lurang la cau jauin minyam ko lebih cana pun na yo yo jau jauin minyam boy yo yo ko na ul dal pal ngal pala yola beri na bicara jauh jauh ni yang bodin nak kau nan ngoyo loko mea penugana mea penugana ya laki bicara kan ngoyo zaman nak kan nang ngoyo wanga nal ngayo utur kata ngol nal ngol meli ngol dah ngol nal padal kong ngayo utur nal ngayo el utur cerita kau nal ngayo meli ngol jauh utur nal ngoyo dia lia padal kong ngol ja laminin yo, ayah yang ibu dah aja. Orang enggak juga lagi rangan aku mesti ngunjuk tu.
3: Rangan.
2: Yo rangan. Rita muka bayi kami ni, kak dulu. Yo nak kon bala. Orang ni dah kalah kerja.
4: The time is 5:00.
5: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Emmonsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Yul Ngo Radio.
6: When you need medical care, ask yourself, do I need emergency care?
7: Nah.
6: Is this something a GP or nurse can treat?
7: Mm-hmm.
6: Can I wait for a routine appointment?
7: Mm.
6: If you have an urgent non-life-threatening issue like a cut, minor burn or sprain, get the treatment you need at a bulk billed walk-in Medicare urgent care clinic. Find your closest clinic and opening times at health.gov.au/MedicareUCC. Part of making Medicare stronger. Authorised by the Australian Government, Canberra.

0: mi aku Andrew Gurui, sama katuram ka napanga HK ka napanga ro interview ulmana jalpan nyako ngacik mingun cina langanya naro rekam tau nyaman ko nalpen history ngacil ngurungo tau ka kandaru tau ka jinang bala nama kajangu living jinang bala iya yo yo jangan malanya naro lurkun rekam tau nyaman ko wikam tau jen yulungo radio le yo jangan ro napa nyanyi wikam nan kule nan rekam tau
1: yo ayam dango butte bang harong ya kantina work tuan kalewin go ka irkala ya hap ngaran liman nangal nalpian macin jam ngana pu mana pan min wangali wangali ngorok li macin jam ma padala ya undal bala kale ka mewaj ka dangun ralin kapat na dangun kalewin kun ka enet tango ka unan bala wap tuan pukuap tangunan bala kali yo tangung ana pukanye dan kacaman ka perkayo na perkayo dal pian ngana pukan jama ka panaya na kon muru kai mari mi jama yo ngo ana pelingo kana andang aran aje mengo yako yo bala anye na dan jaman dan kan rembang ana pu bila jamro time panaya bila jayo ka mana pan ben ngala pal mi ka bulu tangung ana pun yang people mana panminan ka ngalapol mi mari mi kung kaewan ka yang people yo ngaran ma ka kung kaewan bala ana piling ka bili dan tilang lingkungan man ki kuan ngana piling pila nyambi yo walo yo kena la mir kalam wal ngo ka ngodal bala kalen kom ka ngodal nalang una bala kalen milingin bim ana piling kung kaewan murkao angana pumang wasin mari min baying ya chama yo bisere mari min murkai pana chama lachu mari min murkai pelanya benanga taya unda mia in chat kuna pelanya bican bitata kacapa undung damala palangana pu panala ya kong jip tuan palayana ko mana pan min kungai wanan mana pan milan Ral mana pan minang anapu. Yo, walaupun fisiri yang anapu, mana pan minang pangin, mana yol ngo, ka muna nga, ka yol ngo yan ang anapu, ay walaupun mana pangan ku kain min. Padahal ya, fisiri ngam, kuya ngambili, kuya banya, marimbi lecho, community wo, kung kaya daw. Ako aman ka ngan, wika, antika nyan, malabanya layan, lecho kuwa nantika, anapu mang wachinan, murkaon. Bookmark na jamar kolem ala palmim mahang wachin bayeng wea naon ngaliri yo yang atay ditula yo na ana po na mahang wachin am kamur kao ngana po na ngal pa na yaral misi na rin malay kapulo ngana palinggo pa na kung kayo dami wara yun ng malalida kapulo bay mga ngana po ay lakon malam ngana palmim yiri siya dawam ngana po ngana palminan kayik wea kung kayo daw nalpian ngana po na kung kayo dami Pilingan apa pun dango Cina ko ingiri mawe ral menapan min kapulungan apa ngaro perkayun bulu bala jama murukai ngunung nama la malak tuman banangan apa ka jama dango perkayun murukai ma yo cahit ma murukaun indikwanan manapan min ya wajanan cahit ma dango napa malak building mana pilingko ka manapan min apa cahit kai Bulu nak kon wari pemalang mala yolongo pada kani dan pada layani dan ngana pu malam mana panmin pisiling ayak tinggi karun mina kon ngana yo darangan mi ngana pungaro kole cuman mi kan kaor ngamu nyarami piling ngana pelingko na pada ngu jambatku ngana pungaro ral mana panmi ngunung nau malangu nakun ngariri laun mea punung ulanya mala ana po baik ya mana panmin yo beli yo jenang bala ya kana ma bicena kam wa koro ngaro ma kangka ngaranya pan buayak cin ya jena buayak cin mana cakaro na rangola nyali malang rom do panang ana po yak ngan kaul maringgi baik ku ya kana po pada baik baik ku yang ana po mai mor kau maringgi pada ngacil ngala makanjinan mana mana panmin uru uru ngo couple young people, yo. Pai ku yang ayam main gi mai me ral waru waru ngalma mana pan min. Ayak angal makung daru man min. Belanya. Tangom ya antina om juna mana on wari pun. Yo. Ngoyo atna ka nga ngan ka ona ka dulit na wicun young people ba bayangon. Belin. Yo. Belanya ya. Beli ngana puka dang mang wachi belanya na ndang nyuman ka jama. Yo kung ka udaum. Mana puaro karun talkum muakuru ka kungka unmi ngalmaro yul nguara ena pai mangalma puai yo belenya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang maya kan karun ma dang maya burpa ngai kana wali pu ma ngaru buku men ko ngai pu ngaru terangkan ana anda ana dang bele ngai am dang ujina ko pai ma ngaru ani ni ngom nyako yan ma wan gore Tina ko dalin bu. Yo.
0: Abi lah. Yo panen ma jol panya kol ngacip ngunya ko. Ka ngamen ma kadang yo ngore dia 88.9 jinal kalimat ko HK. Yo.
2: Pandawe. Yo ngore dia at andawe.

0: Joo, tuon vangan ja ura jirkkäällä. Vangan on ja under the big tow tree. Jolku, jakan mä nöjä. Anna ne maru. Tuolla ura naako taa plastikkaa mä ngara kumakkaru tuolla bukkuna ngakkaru tuolla. Vai, eka takaa ne morkkapri. Niin, tehän on tavalla ngara na joo erura tuengun tuikuru tuolla. 1, 2, 3, 4. Tuolla tuolla ura rypiä. Marko kotara merungala ve akangala ya birka roka tur da na ta katunya 20th September 2016 tambara lokar pamana 2 o'clock nakalke tolnga ngala ota nyana yana kalkara bida onal charana dala laktana ni de ngoro ro win na ma ta ka ko de ngoro bolar ba na utongara ne ro win na ma Sawa yo, kakambara yo. Penada ya ramat rakang la.
1: Pumur ya ramat.
0: Ni. Atu wala ya balang ay teka, kale ngwa ya mara kari. Tolo bro kale ngwa. Angu na balang ay karwa ya kanawi. Nawi ya na. Ya kumbro nawi. Kanga bra bra.
2: Ya bele bele
0: ngana. Ngana ta ta tuna mere ngunya kunya erana. Ya tanga. Ba mira. Ni. Bama jana prong ni jam kole kal nga ba tao pa na ba jam kole kolong le ku hru ba la kama kal nga ba tao tao tao tao tao na kal nga ba eh moktra sai faun moktra ma wangan ara ro bro ma pa ma na prong le kol pa ma kol ba la kam da bam kol na prong le benista ma tenya rap na prong le shop la kula ba na ko ni wanga Malu, anak pengalaman benar ada orang. Unyi anak perlu ngat telung shop. Tara na orang. Aku unyi anak perlu tara na orang. Kedua lagi record jengang orang. Kadil cina. Mula start nengen tengah belang unyi education center na. Adult education center na. Tengah ni orang. 1, 2, 3. Kedua lagi ni le. Pun saya nak berintara orang. Enak beli kam. Child care center na. Ngai tengah belang. Unyi anak perlu wang am berintara arah macam na. Gold malay. Workshop katwala bali ni nursery unya na pungo ya technical school ya ko
1: le
0: bali na ben post primary wala ko unya 10 go ye 10 go 11 go na unya school post primary wala la kanya atang unungu ngora amle wanga kale pana angunya wanga na pungo ka adult education center angunya li ngara ngatli ya School ada orang la, tinmiri ni orang la, belang la. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, diorang taruk orang hati ni jama. Literacy center orang. Unyak orang hati ni first pun dia jama orang. Yo, golongan anak perlu le, tak kalau dia paman.
1: Agar ajar tim.
0: Golongan anak perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada macam mana pun punya. Aku mana perlu?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urulena. Unda kadernya, iparan dah macam ni. Iparan. Kalau yang perlu lah. Panik ni lah perlu tangan kita ke anak. Berung ada pun beriyo.
1: Nih.
0: Kalau kerja. Panik ni juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan.
1: Wah.
0: Ngata lepas mana perlu drink kabur.
1: Kabur.
0: Lau ina beri wang kan, amat cerdak beri cerminya tehekar. Tiangat orang ini beri kesin tehekar. Tengkat tehekar. Telur, bahan bapu, melil, yulunganya, rikau ko, pinjural, bagaimana lah. Rangit pun tehekar. Mil minyak yulunganya. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini nak berungu hidanya. Kalan yang nak berungu kanya. Tu namanya. Mula kaya lop. Anu malah berkat orang yang orang yang orange panam apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berkuluk tu ni. Kalau mix, banyak merulim na benda ni. Nik kau dah nanya. Aku pula ni mati ni. Nek kaya kau dah nengar kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, kuku dah nengar kula. Nana ni. Kau yang nana ni. Jom banyak pula nik lah. Nah, memang boleh naik. Naya ni terima lah kurungnya, parah naik naik. kunina net la pinna on ya kunyabi rangin ngura pinna ngura ya mengkel ma
2: iya
0: apa ya pinna burung ja apa nya bede lu ukan ngol bi pamal ja mare enya la pala nya lukan na la rangin ngura bi panik lecho la kana le friends ko ikan ale pinna ya kunyak min ko na pamal na Arukana pun nana puluwa ina kuya pa kana rangila rangena pungat lewang.
2: Iyo eh
0: burum. Betul lah kan. Macam la bulu kana family sekunan bim. Ya ka burum. Kuya ngana bulu kana lang ko. Kamai pal kuya kana lang ko. Abi pena pulu dai karo. After school terarop talakar ndolakor. Bukan muang atau apa orang kangen na, pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pulak obatnya lalu na, mangaja kunda brown, obatnya apa ni kacat, mangaja cip mangaja. Jurung ni mending special mending paling kunda mending. Yang mana perlu ni lelakar, nama ngucimir mangaja kunda, abis beri rabi kunda. Wapa ni nak perlu ni mana angkara berada kupai orang ni kupai rektor ni berada. Jual kau ni angkara ni kamar. Wapa ni angkara ni pelakar ni angkara. Nak kuna kam darah. Minta urut ko chicken jamah meru. Chicken ngaji lala jamah. Kau berpia. Tapi kamera pula muda pria meru jalan orang ni nampak mana. Tulisir dekat Miss Ross yo, Miss Ross teka ya ko. Pukul beri amir merdeka mri. Walau nak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali, ka drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru nana pun, baru flower kuruk tu nol balangku. Biru pun punya, wakin ku, kuruk tu nol ka pukul apa punya, lalu, ka drink ku kena kapu. Walanya, kakul anak pun gulali nangkap. Alam pada perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat kan. Saya kalau orang itu pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, golong lah mari le. Pula teka beri ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, kalau kena apa kau betul golong le. Cium jeli, nana pernah le. Ibu la dia cium ngerti aku berakal, punya kali. Mana perlu tambah berarti ni. Ngal mertinya wong nya. Wah, nak kun nok ka pokok wae telegan ngene.
1: Oke. Ngem.
0: Nak kun menak ka pokok wae telegan. Nih anak pokok wae telegan. Bejal. Dene ole. Ana ella nuna namar. Ella nuna namar ngi. Ana ella na dal kar ko janar. Ma pa ngal mi yakal mung beane bena berangi pung. Yakal mung beane. Pitu ngati wae marti ber. Doe ber ngal yait ber ngadaro. Bisa mukul darok.
2: Jadi aku berani kurawangga.
0: Nih, macam yang berdarok. Berana, berana, berana, berana.
1: Maaf, tu mama kau dulu lagi.
0: Walala yang mulai. Kebi ada jurnal malang untuk dapat tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun kayu orang ngomong leh. Repo. Gol, gol, enam.
1: Iya,
0: ngal matnya wah, ko, nomor ko, ngal mati pesa tu Araben, awal izin kan nol, kawan kan nana pun perlu tu otten nol, wanik, apa berle, tar, beran kan ni kata na, kafinis ceng, kangana perlu di taran, amar tinya nak wala nol otten lirti,
1: iya,
0: lirti otten nol, anu yang mereka kecil tak, kapal taran muka yang merta. Kemarin minyak ni le pulang ke nama dia. Bilina, baju. Kemarin minyak kamu le, pengal pengal lapor merahin pol bapa ke? Kemarin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngara aku pengal le pok kemarin teteh kangkai. Paman, ngara ni pin curi orang dar paman.
1: Merah kering logo, jutaan.
0: Bila lagi kau nengai, wang kan jom biak tunga ni, awak biak kau ipun. No tu ya, buku meter, kan lewat buku meter. Main jual kau macam lewat buku tu nampak nara. Orang yang nengai aku pun muda pun menyebut cula. Bet, mamla. tar pun pinter kau naya kakaknya nak. Bangai lewat kau yang ngah kau aku wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni, dah. Mari orang. Ayam macam apa kau ngah jam berapa ni cem? Okay, who won? Begina.
3: Now we end the prizes. Ngara Justin Gaurica, a butur tune jenama katia la 88.9 FM Yolmo Radio. Kalau nak kau.